bakal aku puterin juga buat kamu. Udah ada 3 lagu yang menanti di playlist kita teman Pro 2 buat kamu yang pengen bergabung. Masih selamat tunggu bergabungnya sampai jam 7.30 aja, karena setelah itu sama bakal balik lagi dengan informasi perakiran cuaca. So, pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Barengan sama Salma sampai jam 10 pagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: Kids.
1: Welcome back di 101,8 FM Perdua Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Perdua, tadi Salma sempat keluar studio bentar kan, terus kayak ih dingin banget. Teman Perdua juga ngerasain yang sama enggak sih? Atau mungkin ini efek lagi mendung ya? Dan mendung-mendung gini tuh seru banget sih kalau misalnya kita perhatikan ya. Setiap orang tuh kayak punya dunianya masing-masing di minggu pagi. Di jalan ada bapak-bapak yang lagi goes sepeda rame-rame. Terus ada juga anak muda yang jogging sambil pakai headset gitu kan. Dia udah kayak berasa main karakter aja tuh. Ada juga yang baru pulang beli bubur buat sarapan ya teman pro 2, iya jangan lupa sarapan kamu. Ada juga yang lagi duduk-duduk di coffee shop dari pagi, padahal pesannya cuma satu es kopi. Wah, dan uniknya minggu pagi itu selalu punya suasana yang beda dibandingkan hari-hari yang lain. Karena di pagi kayak gini, hidup tuh terasa nggak terlalu ngejar kita. Apa sih yang dikejar di dunia ini? Wah, orang-orang tuh jadi lebih santai, lebih menjadi manusia gitu ya, lebih punya banyak waktu buat dirinya sendiri. Bahkan yang lagi kerja hari ini pun biasanya punya cara sendiri nih buat menikmati minggu pagi. Mungkin sambil dengerin radio di perjalanan, lagi dengerin Salma di perjalanan, atau di tempat kerja kali ya. Ada juga yang sarapan sebentar sebelum mulai beraktivitas. Jadi teman Prodo udah pada sarapan belum di pagi hari ini? Kadang tuh kita lupa ya bahwa bahagia tuh gak selalu harus mahal ataupun yang muluk-muluk gitu ya. Kadang cukup dengan udara yang segar di pagi hari ini, playlist enak, apalagi kalau kamu dengerinnya Pro 2. Dan perasaan kayak ya hari ini gak harus buru-buru kok. Tapi ngomong-ngomong, mendung di minggu pagi itu juga bahaya sih teman berdua, karena biasanya bikin overthinking pelan-pelan. Tahu-tahu kepikiran mantan, tahu-tahu buka galeri lama, tahu-tahu galau gara-gara dengerin lagu. Wah, kalau gitu sama nggak bakal puterin lagu-lagu galau deh, biar kamu nggak makin galau. Terus jangan lupa kamu tetap jaga kesehatan teman berdua, karena banyak juga nih beberapa teman berdua yang chat Salma katanya udah lagi mulai merasakan sakit bersin-bersin. Badan gak enak, demam, aduh. Kamu harus jaga kesehatan ya teman Prodoa, karena memang cuaca Kota Pontianak kan gak bisa ditebak ya. Perakiraannya sih hujan, tiba-tiba panas banget. Perakiraannya berawan, tiba-tiba hujan deras. Jadi kayak gak bisa ditebak, bener-bener kayak perasaan gebetan kamu.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

0: shouty.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih ditemenin sama Salma, teman Pro 2 di Baper Bangun Pagi Energi Ready sampai jam 9. Dan tadi sudah Salma, tadi kita udah pilih lagu kamu juga ya teman Pro 2 ya, sampai jam 7.30 waktunya kamu request-request lagu. Tapi sekarang sudah saatnya Salma kembali dengan informasi update perakhiran cuaca untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau lanjut beraktivitas nih di pagi hari ini, bingung kayak mau gimana, mau beraktivitas kah keluar atau tidak, kamu wajib banget simak update perakhiran cuaca. Ini aku langsung lansir langsung dari laman bmkg.go.id. Untuk hari ini tanggal 17 Mei 2026 untuk wilayah Kota Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota dan juga Pontianak Tenggara, hari ini diperkirakan berawan dengan intensitas suhu di 25 sampai 28 derajat Celcius dan juga kelembapan di 85 sampai 98%. Akan tetapi teman Pro 2, saat aku cek lebih lanjut nih, ternyata untuk hari ini berpotensi terjadi hujan ringan juga hingga lebat yang dapat disertai kilat ataupun petir dan juga angin kencang pada 17 Mei 2026 pukul 5 lebih 5 waktu Indonesia Barat hingga 17 Mei 2026 pukul 8 lewat 5. Nah, mungkin tadi ada juga beberapa teman Pro 2 yang sudah kasih tahu Salma nih bahwa lagi car free day itu sempat hujan ringan juga, sempat gerimis-gerimis tipis gitu. Nah, kamu boleh juga kasih tahu update cuaca di wilayah kamu, teman Pro 2, ke Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga kamu DM di Instagramnya @pro2pnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Nah, kalau misalnya cuaca lagi nggak menentu gini, pasti juga tuh kan tiba-tiba ngeblank nih teman Pro 2. Pasti kamu juga gampang, ada beberapa teman Pro 2 yang gampang sakit juga. Jadi kamu harus jaga kesehatan kamu teman Pro 2, karena cuaca Kota Pontianak ini tidak bisa kita perakirakan, tidak bisa kita tebak-tebak ya. Kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba angin, tiba-tiba badai, tiba-tiba ngilang. Weh, kok gitu? Nah, kamu juga wajib untuk jaga kesehatan kamu. Terus banyak minum air putih teman Pro 2, jangan lupa minum vitamin juga, makan buah, sayur, makan makanan yang sehat, makan-makan yang kaya serat dan juga gizi. Karena ya kesehatan kamu nomor satu teman Pro 2. Kalau misalnya kamu sakit, siapa dong yang nyakitin aku?

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Ada satu lagu dari BCL dan juga Ariel Noah Teman Berdua dengan Menghapus Jejakmu. Ini lagu spesial requestan dari pendengar kita, dari Teman Pro 2. Ada Ranti yang bergabung tadi di pagi hari ini. Pagi Kak, aku mau request lagunya Noah dong, judulnya Menghapus Jejakmu. Thank you ya Kak. Anytime. Udah sama puterin juga nih spesial untuk Ranti yang lagi menikmati long weekend ya mungkin ya. Dan Teman Pro 2, kamu masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ternyata di luar tuh udah mulai turun hujan Teman Pro 2, hujan rintik-rintik. Bukan yang deres-deres banget sih, cuman ya gerimis, tapi cukup untuk membasahi tubuh kamu juga nih kalau misalnya kamu gak pakai mantel ya Teman Pro 2 ya. Nah, kalau ngomongin soal minggu pagi, salah satu yang penting adalah apa coba, tebak? Iya, gak ada yang nebak ya. Iya, yang betul adalah sarapan. Karena entah kenapa ya Teman Pro 2 ya, makanan di minggu pagi tuh kerasa lebih nikmat. Contohnya nih, bubur ayam. Makan soto hangat. Apalagi sotonya soto-soto Solo gitu. Enak banget Teman Pro 2. Ketupat sayur, lontong sayur, atau roti bakar sama susu, sama kopi susu maksudnya. Iya, itu enak banget sih Teman Pro 2. Apalagi dimakan pas cuacanya lagi mendung kayak sekarang. Bukan mendung lagi sih, ini udah hujan, udah gerimis tipis-tipis ya. Ya, ini adalah combo yang paling sulit untuk kita tolak. Ada juga yang suka cari sarapan sambil jalan pagi. Tujuannya mungkin olahraga, tapi ujung-ujungnya malah jajan lebih banyak daripada kalori yang dibakar. Waduh, siapa nih yang kayak gini? Ngaku Teman Pro 2. Tapi ya gak apa-apa Teman Pro 2, itu kan namanya balance. Ya itu kan pembenaran kita. Dan buat yang milih rebahan di rumah hari ini, percaya deh, kamu gak sendirian. Karena banyak juga nih Teman Pro 2 yang pilih rebahan di minggu pagi ini. Kadang long weekend tuh emang paling nikmat dihabiskan tanpa agenda. Gak harus selalu pergi, gak harus selalu rame. Kadang, recharge terbaik tuh justru saat kita berhenti sebentar dari keramaian. Matiin alarm, minum teh hangat pagi-pagi, dengerin hujan kecil atau angin-angin mendung tadi pagi, dan bilang ke diri sendiri, hari ini mau nyantai dulu Teman Pro 2, kamu boleh sambil request lagu juga di pagi hari ini melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Jadi kayak Ranti udah bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini, ayo saatnya kamu juga bergabung. Kasih tahu juga deh kamu sarapan apa di pagi hari ini. Boleh sambil difotoin biar aku makin ngiler nih di studio sambil ngebayangin, aduh enaknya sarapan apa ya di pagi hari ini. Ha ha ha.

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada

Oke, welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Barusan sama puterin satu lagu Everything You Are dari Hindia, teman Pro 2. Ini lagu requestan dari teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Ada Riana yang bergabung di pagi hari ini. Katanya ada request gak kak? Ada dong. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen join barengan sama Salma request-request lagu di pagi hari ini, boleh langsung aja bergabung di WhatsApp 0811570108, atau bisa juga kamu DM di Instagram kita @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita masih ngebahas minggu pagi yang mendung, yang udah hujan juga teman Pro 2 ya. Karena ya long weekend ini tuh bukan cuman soal pergi jauh aja, bukan soal jalan-jalan aja teman Pro 2, tapi soal akhirnya kita punya waktu buat bernafas lebih lega. Dan minggu pagi yang mendung dan sempat hujan juga tadi pagi, rasanya tuh cocok banget buat mengingat bahwa hidup ini gak harus selalu berjalan cepat. Gak semua harus produktif dan gak semua waktu dipakai buat ngejar sesuatu. Kita bisa rehat sebentar kok teman Pro 2, karena besok udah hari Senin. Jadi teman Pro 2 udah harus kembali lagi nih ke rutinitas seperti biasa. Kadang kita tuh cuman perlu bangun lebih santai, ngobrol sama keluarga, ibadah dengan tenang, olahraga ringan, atau menikmati pagi tanpa merasa tertinggal. Nah, besok dunia tuh bakal udah mulai ramai lagi teman Pro 2, udah bakal dar-dar-dor lagi di hari Senin, jadi semangat ya. Buat kamu yang mungkin lagi di jalan setelah beribadah, hati-hati di jalan teman Pro 2. Buat kamu yang lagi olahraga, semangat ya. Meskipun tadi sempat diguyur hujan, tapi semoga semangatnya tidak ikutan menurun teman Pro 2. Buat yang kerja, semoga harinya lancar, semoga bahagia selalu, semoga cuan-cuan-cuan, asik. Dan buat kamu yang dengerin Salma sambil rebahan, ya udah, gak apa-apa. Nikmatin dulu aja, mumpung masih minggu. Kalau masih minggu pagi tuh masih kerasa lah hawa long weekend-nya. Beda cerita tuh kalau misalnya minggu udah siang atau sore, vibes-vibes hari Senin tuh udah mulai menggentayangi kita. Wah. Teman Pro 2, nanti di jam 9 Salma akan kembali lagi di program Tos Serba, topik serba ada. Kira-kira kita bakal ngebahas apa ya? Aku tadi baru tahu ya, ternyata di hari ini tanggal 17 Mei itu ternyata diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Ah, nanti kita bahas itu aja kali ya, biar seru di minggu pagi ini. Oh, sudah ada yang bergabung barengan sama Salma lagi nih untuk request-request lagu. Ada nomornya 8754 katanya. Request dong diputerin lagunya Niji. Wah, mau lagu Niji yang mana nih? Belum dikasih tahu. Kasih tahu dong judulnya apa, kan aku bingung. Oke, lagi mengetik kita sambil menunggu nomornya 8754 ini bergabung untuk mengetik. Oh, sudah. Katanya request diputerin lagunya Niji dengan Disco Lazy Time. Weh, asik banget nih lagu ini. Oke deh, nanti aku bakal puterin juga ya. Untuk kamu yang masih pengen request-request, boleh banget. Tapi tipis-tipis aja ya teman Pro 2 ya. Kita kan belum masuk request time. Nah, kalau misalnya masuk request time, nanti di jam 10 sampai jam 12 kamu bakal ditemenin sama Anwar di siang hari ini. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita puterin dulu request dari 8754 and this is Disco Lazy Time.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dul. Kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Kamu masih ditemenin sama Salma di Toserba dari jam 9 sampai jam 10 ini. Kita ngobrolin Toserba, topik serba ada ya. Kita ngobrolin apa aja yang ada di sekitar kita teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen bergabung sambil request-request juga boleh untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Langsung aja bergabung di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Selamat pagi juga untuk teman Pro 2 yang mungkin baru bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini ya. Gimana kabar minggu paginya? Di luar mungkin langitnya masih malu-malu cerah ya. Tadi masih sempat hujan juga. Ada yang baru selesai olahraga, ada yang lagi siap-siap sarapan meskipun ya udah jam 9 nih. Ada juga yang masih rebahan sambil scrolling media sosial dari tadi malam belum berhenti. Wah, jangan lupa tidur teman Pro 2, mentang-mentang long weekend. Jangan sampai kamu begadang dan juga kesehatan kamu jadi terganggu deh. Nah, tanpa sadar teman Pro 2, kadang jari kita tuh bisa ya kuat untuk scrolling berjam-jam. Dari kemarin sampai pagi ini juga masih kuat tuh. Tapi kadang kita kayak baca 2 halaman buku aja udah langsung ngantuk. Bahkan baru buka buku mungkin ya teman Pro 2 ya. Dan hari ini tanggal 17 Mei 2026. Ini adalah hari diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Wow, keren. Hari yang sederhana tapi sebenarnya penting banget nih buat mengingatkan kita bahwa buku tuh pernah loh jadi tempat banyak orang untuk tumbuh. Karena sebelum kita kenal konten 15 detik, 30 detik, atau konten-konten 1 menit, potongan-potongan short gitu ya teman Pro 2, manusia tuh dulu belajar memahami hidup lewat halaman demi halaman. Kalau sekarang mah enak ya, kita tinggal cari tahu apapun langsung aja ketik kata kuncinya, muncul semua yang kita mau. Tapi kalau dulu, kita tuh harus membaca halaman demi halaman. Dari buku, orang tuh bisa belajar jatuh cinta, belajar memahami diri sendiri, belajar tentang dunia yang belum pernah dikunjungi, bahkan belajar sembuh dari luka yang gak bisa dijelasin. Dan menariknya adalah, setiap orang tuh pasti punya satu buku yang pernah membekas di hidupnya. Mungkin itu buku pelajaran yang penuh coretan waktu sekolah, novel yang dibaca diam-diam tengah malam, ya ini biasanya novel romantis nih, atau buku motivasi yang dibeli pas lagi ngerasa hidup ini kayaknya berantakan gitu. Kamu yang suka beli buku-buku self-improvement gitu ya. Pagi ini kita bakal ngobrolin santai sih seputar ya anak muda dan juga kira-kira masih ada gak sih kebiasaan membaca buku di kalangan anak muda. Apakah ada teman Pro 2 yang masih suka baca buku fisik? Atau sekarang lebih sering baca caption atau chat doang? Hayo, ngaku. Dan setelah satu lagu ini teman Pro 2 selalu bakal bacain satu informasi terkait Hari Buku di Kota Pontianak. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku puterin dulu satu lagu dari Salma Salsabil dengan Boleh Juga.

0: Oke, itu dia tadi satu lagu dari Salma Sal Sabil dengan Boleh Juga. Wih, bacanya bukan gitu ya, teman berada ya. Sesuai janji, Salma bakal bacain satu informasi dari lamanadari.co.id nih, yaitu Hari Buku Jadi Tantangan Literasi Era Digital. Peringatan Hari Buku tahun 2026 dimaknai sebagai momentum untuk kembali membangkitkan budaya literasi di tengah derasnya perkembangan teknologi digital. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, Rendrayani, mengatakan buku tetap memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir yang kritis dan memperluas wawasan masyarakat. Menurut Rendrayani, membaca buku memberikan proses pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan informasi instan di internet. Rendrayani menambahkan pemerintah Kota Pontianak terus berupaya menghidupkan kembali budaya membaca melalui penguatan literasi berbasis inklusi sosial. Dalam rangka memperingati Hari Buku pada 17 Mei 2026, Gedung Layanan Perpustakaan Kota Pontianak menghadirkan sejumlah kegiatan literasi seperti lomba bercerita bagi siswa sekolah dasar serta Night at Library berupa nonton bareng dan juga diskusi film. Khusus 16 Mei 2026, Layanan Perpustakaan juga akan dibuka hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, salah satu penggemar buku, Fitra Ramadiansyah, mengaku Hari Buku menjadi bentuk apresiasi bagi para pembaca dan penggiat literasi. Ia menilai buku dapat menjadi ruang pelarian sekaligus sarana refleksi diri ketika menghadapi berbagai emosi. Fitra juga mengajak masyarakat mulai membiasakan membaca dari hal sederhana, seperti membaca satu paragraf terlebih dahulu untuk menemukan jenis buku yang disukai. Melalui peringatan Hari Buku, pemerintah Kota Pontianak berharap budaya membaca dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di tengah perkembangan era digital. Wah, seru banget teman Pura 2. Banyak juga event yang akan dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional 2026 ini. Jadi teman Pura 2 mau datang ke event yang mana nih? Kalau misalnya kamu tahu ada event-event membaca buku atau diskusi, mungkin ya diskusi tentang buku, pemutaran film, dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional ini, boleh banget kasih tahu ke Salma sekarang juga. Kalau informasinya dari Instagram, kamu boleh direct message Salma di @pro2pnk, terus bisa juga di live chatnya aplikasi RRI Digital. Kira-kira kamu lagi baca buku apa nih teman Pro 2?
1: Miliar juta-juta ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.
2: Bapak,

Oke, let us wait all the time go by Dr. Doc dan masih di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Ya kalau misalnya tadi kayak lagu tuh ya, where all the time go, kira-kira kemana ya waktu itu pergi? Karena dulu tuh semua kita bisa membaca di buku, tapi sekarang semuanya serba cepat. Kita dihadapkan sama semuanya yang serba cepat. Video nih bisa dipercepat 2 kali. Konten juga udah mulai singkat-singkat, teman berdua. Udah mulai 15 detik, 20 detik, 30 detik, bahkan 1 menit. Kalau opening terlalu lama, tiba-tiba langsung di-skip. Baru 4 detik awal aja udah tiba-tiba di-skip, teman berdua. Nah, kita tuh hidup di zaman yang membuat fokus ini tuh jadi mahal. Makanya membaca buku hari itu terasa seperti melawan arus. Karena membaca itu memaksa kita untuk berhenti sebentar, memaksa otak untuk membayangkan, memaksa hati untuk ikut merasakan isi cerita. Dan mungkin itu adalah alasan kenapa buku tetap bertahan sampai sekarang. Karena di tengah dunia yang sibuk teriak-teriak mencari perhatian, buku itu tetap tenang ketika menunggu dibuka. Gak peduli kapan dibaca, gak marah juga kalau ditinggal lama. Gimana ya kalau buku marah ya? Tapi begitu dibuka lagi, rasanya itu seperti ya pulang kembali ke kenangan lama. Dan siapa tahu teman berdua, di antara banyaknya suara di media sosial, justru ada satu kalimat dari buku yang paling bisa menyelamatkan seseorang. Teman berdua, di momen Hari Buku Nasional ini, aku pengen tahu sih buku apa yang lagi kamu baca sekarang. Mulai dari aku dulu deh. Aku kemarin terakhir baca adalah novel dari, lupa lagi apa penulisnya siapa. Aduh, aku cari tahu dulu nih. Lupakan aku ya. Oke, karya dari Brian Krisna, teman-teman. Buku novel dengan judul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Dan menariknya adalah buku ini tuh bakal dijadikan di layar lebar. Udah mulai proses syuting juga. Kemarin sempat ada proses casting dan sekarang udah mulai proses syuting untuk dijadikan sebuah film. Nah, kalau kamu, apa nih buku terakhir yang kamu baca akhir-akhir ini apa? Boleh juga kasih tahu rekomendasinya ke Salma. Boleh bebas novel, boleh buku bacaan, boleh buku apa ya, buku self-improvement, buku majalah, buku komik, apapun yang sedang kamu baca, berbagilah informasi itu ke Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018. Atau bisa juga kamu DM di Instagram @produapnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Udah banyak juga teman Prodo yang bergabung barengan sama Salma nih. Cuman ini karena isinya requestan semua, nanti bakal dibacanya di Request Time Indonesia ya teman Prodo ya. Di jam 10 sampai jam 12 kita masuk di Request Time Indonesia dan juga mancanegara. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi favorit kamu buat diputerin di sini. So, pastikan kamu stay tune terus di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101,8 FM Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Produa, gak kerasa nih udah di penghujung waktu aja nih. Udah jam 9 lewatnya 50 menit. Sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan selanjutnya kamu bakal ditemenin di Santai Siang barengan sama Anwar dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. So, pastikan kamu untuk stay tune terus di Produa Pontianak, teman terbaik kamu. See you and bye-bye.

Bro 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan tuh tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih masih ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Kepada Lapan FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Anwar di studio, teman Pro 2, sampai jam 3 sore nanti. Dan kita masuk di Request Time Lagu Indonesia.

dari Malik and the Essential. Kamulah satu-satunya, and thank you for still listening to Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, and welcome back to Request Time Indonesia. Memang ya teman Pro 2, kita sudah mulai Request Time lagu Indonesia di jam 10. Sekarang udah jam 10.25 menit waktu Indonesia Barat. Aku tidak menyapa kamu lebih dulu karena aku mengutamakan lagu-lagu yang tadi sudah terputar ya. Ada Judika, terus juga ada Angie Carvalho, karena tadi di request sama Dewi, terus juga sama Zulia. Terima kasih ya teman-teman sudah request di Indonesia Request Time di jam 10 ini ya. Tiba-tiba aku salah fokus karena ada yang WhatsApp lagi nih teman Prodo. Coba kita cek dulu siapa yang WhatsApp. Tari, halo Tari. Siang penyiar, saya Tari di Mandau Permai. Kok penyiar sih Anwar? Ya memang penyiar sih. Mau request lagu dari Anggis Devaki, judulnya Dirimu Yang Dulu. Makasih sebelumnya. Ya belum aku masukin Anggis Devaki teman berdua. Nanti aku masukin dulu, tapi sebelumnya aku mau putar dulu lagu dari Juicy Lucy, Terlalu Tinggi, spesial buat kamu. Jadi silakan ya teman Pro 2 yang pengen request lagu-lagu Indonesia, jangan lupa juga nanti di jam 11 lagu mancanegara. Untuk sementara ini dia Juicy Lucy, Terlalu Tinggi. Katakan padaku.

Terlalu tinggi dari Juicy Lucy, teman Pro 2. Wow. Barusan aku cek ya teman Pro 2, lagu dari siapa tadi? Juicy Lucy ya, yang tadi aku putar buat kamu, udah dirilis tahun 2016. Lagunya soal apa tuh War, kalau boleh tahu? Nah ini teman-teman ya, lagunya soal orang yang punya harapan terlalu tinggi gitu ya, sama orang yang dia sayang. Gak taunya bertepuk sebelah tangan. Bukan bertepuk sebelah tangan juga sih, tapi apa yang dia harapkan gak sesuai ekspektasi. Kadang gitu teman Pro 2, kita tuh kalau berharap sama orang akhirnya kecewa. Nah ini jadi statement atau quotes yang udah usang sebenarnya, tapi hari ini juga masih tetap relate ya teman Pro 2. Atau ada lagi tuh orang tua kita yang bilang kalau berharap jangan sama manusia tapi sama Tuhan Yang Maha Esa. Udah lama gak dengerin lagu Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Khalil.

lagi full banget buat putar-putar lagu-lagu Indonesia, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu ada rekomendasi lagu Indonesia, langsung aja 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Aku rindu dirimu yang dulu. Cih, bisa aja Anggis Devakih luar biasa. Ya, teman Pro 2, satu lagu dari Anggis Devakih, Mana Dirimu Yang Dulu. Ini adalah salah satu lagu yang masuk ke dalam request time lagu Indonesia. Dan lagu yang tadi teman Pro 2 itu di request sama Tari di Mandau. Makasih ya Tari sudah request, lagunya enak tapi agak slow sekali, melo banget cuy.

ya kita tuh kayak walaupun sekarang masih cinta sebenarnya sama orang yang kita sayang, tapi ada satu momen di mana kayaknya kita rindu deh, kangen deh sama kamu yang dulu. Mana nih kamu yang dulu yang selalu chatting aku gitu kan, nanyain gimana, udah makan apa belum, udah berangkat apa belum, udah bobo apa belum, udah napas apa belum. Bercanda ya teman Rodo ya, kalau napas mah udah dari kemarin gak perlu izin sama kamu gitu kan. Oke, tadi lagunya enak tapi agak santai gitu ya, agak mellow. Jadi buat kamu yang lagi dengerin ini, kita coba netralisir gitu ya sama lagu dari Stereo Wall, Waktu Yang Hilang.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega-3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.
2: RRI Pondok Pontianak, teman terbaik kamu.

Dia berjudul Dia, dua dari beberapa lagu terakhir yang aku putarkan di Request Time lagu Indonesia buat kamu. Masih ada satu lagu lagi dari Indonesia yang harus kita dengarkan bareng-bareng ya teman berdua, sebelum nanti kita mulai di Request Time lagu mancanegara, ya enggak cuy? Jadi buat kamu teman berdua yang udah mau request lagu mancanegara nanti di jam 11, langsung aja ancang-ancang dari sekarang ya. 0811 570 1018, aku tunggu requestan dari kamu. Tapi untuk sementara ini dulu, Mahadewi dengan lagunya berjudul Ayam.

Oke teman Pro 2 for still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita akhirnya udah sampai di jam 11.10 jam 11.10 menit ya waktu Indonesia Barat. It means kita sudah sampai di request time internasional. Jadi silakan teman Pro 2, buat kamu yang pengen request-request lagu internasional favoritnya kamu, seperti biasa sering banget aku sebutin nomor WhatsApp-nya sampai kamu apal kali ya teman Bro 2, 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Ada Dewi di Tanrai yang pengen dengerin lagu dari Alan Walker, nanti aku pilihin All Falls Down kali ya. Terus ada juga Tari di Mandau yang pengen dengerin lagu dari Taylor Swift. Nanti aku cariin dulu lagunya kira-kira apa yang cocok buat kamu. Tapi kalau nggak salah kamu minta yang judulnya Begin Again. Nanti, oke, nanti aku puterin buat Tari di Mandau. Tapi sebelumnya aku puterin dulu buat Adele di Serdam. Satu lagu requestannya dia berjudul Butter dari BTS. So stay tune terus di 101.8 FM. Everybody, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru, mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

rasa. Itu dia teman Bro 2, satu lagu dari Alan Walker featuring Noah Cyrus. Wih, featuring Noah Cyrus tuh. Mantanku dulu. Wah. Alright, Alan Walker featuring Noah Cyrus with All Falls Down, and thank you for still listening to Hit Music Station. Berdua Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ada Anwar di studio, teman berdua, yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore. Kita bakal banyak ngebahas informasi-informasi. Kalau sekarang kan masih soal seputar musik gitu ya. Nanti tuh di jam 12 kita bakal ngobrolin gimana ya usaha, atau gimana ya makan-makanan di kota Pontianak. Nanti juga di jam satunya kita ngobrolin olahraga. Banyak deh pokoknya yang kita obrolin hari Minggu siang ini teman Bro 2. Dan juga tentunya musik-musik yang bisa kamu request sekarang ya. Jam 11 kita ada request time lagu internasional. Kalau tadi di WhatsApp sepertinya, bukan sepertinya sih, memang sudah semua aku putarkan lagu-lagu requestan kamu. Kecuali nanti kamu request lagi teman-teman ya, boleh 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Aku tunggu sampai jam 12. Nanti sekitar jam berapa ya, 11.40-an kita akan dengerin kumandang azan zuhur. Tapi setelah itu atau sebelum itu, nanti kita bakal putar-putar lagu-lagu mancanegara favoritnya kamu, lagu-lagu internasional favoritnya kamu, right? Sambil nunggu requestan dari kamu, teman Pro 2, terserah kamu mau request atau sekedar dengerin aja lagu-lagu yang aku putar. Tapi enaknya sih ya teman Pro 2, kamu juga ikutan gitu ya, berpartisipasi. Jadi supaya aku juga tahu nih selera musik kamu ternyata sama kah dengan aku atau berbeda, kan gak apa-apa, namanya juga Indonesia ya enggak? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua, gokil.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Oh my god, that was Sao Paulo by The Weeknd, teman Pro 2 gokil. Salah satu lagu yang jarang banget ya aku putar Sao Paulo dari The Weeknd. Jadi sekarang mungkin aku akan coba buat kasih kesempatan lagu-lagu yang jarang aku putar, aku puterin di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin, Kasaruga, Basengak, Kajubata, Arus, Arus, Arus. Ini aku walaupun suaranya semangat ya teman bro dua, memang lagi agak mencoba gitu ya. Karena siang-siang kayak gini tuh rasa ngantuknya memang lumayan brutal cuy, ya enggak? Jadi apalagi abis makan siang gitu kan, nasi padang, beuh, dicampur sama sei sapi. Cobain cuy, cobain. Kamu beli sei sapi campur sama nasi padang yang pakai kuah lemak gitu, beuh, rasanya bikin ngantuk. Tapi nggak boleh, sering-sering ya. Mau makanan apapun lagi ya, apalagi yang ultra processed food, nah itu jangan sering-sering tuh ya. Kayak, aduh, boleh aku sebutin nggak ya? Ah, sosis, nugget. Habis itu aku bikin kopi teman pro 2. Tapi tolong dong Pak Bos, aduh ya ampun, tadi aku lihat di ruang pemberitaan kok nggak ada gulanya ini. Biasanya ada gulanya, disimpan di mana? Aku jadi harus minum kopi pahit. Tapi bagus juga sih sebenarnya ya kopi pahit buat aku gitu ya teman pro 2. Kita kan sesama anak muda sering banget sama minuman-minuman kekinian. Aku sih nggak mungkin lah ya minum matcha gitu ya, minimal americano. Tapi nggak apa-apa juga sih, kadang-kadang juga kalau misalnya cewek aku pesan matcha, nyeruput juga walaupun rasanya agak-agak mirip kayak rumput, tapi aku suka. Bukan matchanya tapi ceweknya. Buat kamu yang lagi dengerin ide teman pro 2 di jalan menuju ke rumah gitu kan, siapa tahu abis dari aktivitas kemana gitu kan udah mau pulang ke rumah, atau mungkin kamu dari rumah mau kemana gitu. Tapi yang jelas aku pengen nanya ke kamu teman pro 2, kira-kira kalau hari Minggu siang-siang nggak ada kerjaan, lagi di rumah aja, lebih baik makan dulu atau tidur siang dulu teman pro 2? Mungkin kalau buat aku ya, makan siang dulu kali ya. Tapi terserah sih makan siangnya apa, yang penting makan siangnya sama siapa. Terserah makan siangnya sama siapa, yang penting makan sama cewek kita sendiri gitu ya teman pro 2. Jangan main serong nih kayak The Chang Cuters.

0: Cause life's so much brighter when they go.
1: That was Medicine ya, dari Bring Me The Horizon, teman Pro 2. Dan selamat datang kembali di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anwar, guys, di Santai Siang kali ini. Tadi aku ngelempar pertanyaan ke kamu gitu ya, kira-kira enakan makan siang lebih dulu atau tidur siang lebih dulu? Karena dua-duanya untuk siang-siang, beh, enak banget gitu kan. Apalagi ya enggak, teman Pro 2, hari Minggu enggak ada kerjaan, libur off day, kecuali aku yang lagi siaran, kecuali kamu yang lagi dengerin ini di kantor, ya. Apalagi selain itu, aktivitas yang bisa kita lakukan untuk bersantai-santai selain makan siang dan juga tidur siang. Hal yang dulu sebenarnya kita benci gitu ya, teman Pro 2, waktu kita kecil kayak mau tidur siang aja harus dimarahin dulu sama orang tua. Tapi sekarang mau tidur siang aja susah banget.

Jadi sekarang teman Pro 2, kalau misalnya kamu lagi santai di rumah gitu kan, gak ada kerjaan apa-apa, bantu-bantu orang rumah juga udah selesai gitu kan, nyapu, ngepel, atau mungkin kamu ada yang ibadah hari ini Minggu gitu kan, udah selesai juga, selamat sudah menunaikan ibadah kali ya lebih tepatnya. Nah mungkin tidur siang atau makan siang jadi salah satu aktivitas yang aku rekomendasikan gitu ya teman Pro 2. Tinggal terserah kamu mau yang makan siang dulu atau tidur siang dulu. Tapi lumrahnya orang ya cuy, biasanya sih makan siang dulu gitu kan, baru setelah itu tidur siang. Kayak enggak? Pertanyaannya adalah, bagus enggak sih kalau misalnya kita tidur siang setelah makan siang? Nah lo, gimana coba jawabnya tuh? Menurutku teman Pro 2, dari apa yang ku baca-baca, bukan menurutku sih ya, tapi kalau misalnya kamu pengen tidur siang setelah kamu makan siang teman-teman, ada baiknya jangan langsung gitu ya, nanti takutnya malah gak enak di badan kamu gitu kan. Jadi kasih waktu badan kamu sekitar 10, 20, 25 atau 30 menit sebelum kamu tidur siang gitu kan, supaya gak perut berasa kayak begah gitu kan, atau penuh, atau asam lambung naik, atau badan jadi lebih lemes pas nanti kita bangun dari tidur gitu ya. Jadi aman aja sebenarnya, nggak akan bikin kamu bahaya kalau misalnya abis makan kamu langsung tidur, kecuali kamu tidur di tengah jalan. Nah itu bahaya banget cuy.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

Pokoknya teman Pro 2, apapun aktivitas kamu siang hari ini di hari Minggu Kota Pontianak yang cerah ini, aku mau ngucapin selamat weekend, selamat berakhir pekan. Aku di sini akan nungguin, akan nemenin kamu lewat lagu-lagu yang aku putar spesial buat kamu. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Dua dari NTRL Pertempuran Hati, dan selamat datang kembali di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, and welcome back to Arena 0 Derajat.

Di Arena 0 Derajat teman Bro 2 kita bakal ngebahas informasi seputar olahraga. Apapun itulah ya teman Bro 2. Nanti aku bakalan kasih kamu informasi soal denda-denda apa saja teman Bro 2 yang dilimpahkan ke tim Persipura usai ricuh kemarin waktu playoff Liga 2 ya melawan Adiaksa FC. Aduh. Tapi untuk pembuka teman Pro 2, ini aku baru buka Instagram ya. Terus langsung deh nyangkut di timeline-nya aku gitu ya, di FYP-nya aku. Ini stadion yang kecil tapi rapih. Ini ramah OCD ya. Buat teman-teman yang sangat-sangat benci ketidakrapihan, satu stadion di Kamboja ini jadi apa ya? Obat kali ya teman Pro 2. Aku pun kadang kalau misalnya lihat stadion kecil tapi rapi itu kayak lebih seneng aja ketimbang lihat stadion gede tapi kayak kurang rapi gitu ya, berantakan terus kayak gak sinkron gitu ya. Nah, oh iya aku lupa, sekarang tuh lagi nge-hype banget ya teman Pro 2 soal beberapa stadion yang mau dipakai sama timnas U19 ajang Piala AFF 2026 di Sumatera Utara. Ada stadion Teladan Medan, ada stadion utama Sumatera Utara. Terus yang ketiga ada stadion mini Pancing di Sumatera Utara. Beuh, kecil gitu kan, tapi rapih cuy. Kalau yang Teladan Medan sama stadion utama Sumut mah gede, tapi juga rapi sih teman Pro 2. Intinya mah rapih cuy. Ya mau gede kek, mau kecil kek, yang penting apa? Rapih, itu dia cuy. Nah kalau stadion yang tadi aku bahas singgung dari negara Kamboja ya teman Pro 2, ini adalah stadion milik klub Visaka FC ya, nggak neka-neko teman-teman, cuma ada satu lantai gitu ya, tapi di beberapa bagian ada sih yang dua tribun gitu ya, tapi di tribun barat sama tribun timur satu aja tapi rapi gitu ya. Ini kalau aku lihat tipenya adalah tipe stadion sepak bola ya, enggak, yang enggak ada lintasan atletiknya. Jadi kita harus bisa bedain nih teman berdua. Kalau misalnya stadion yang sepak bola khusus itu biasanya dia antara tribun sama lapangan sepak bolanya jauh lebih dekat gitu kan. Terus biasanya desainnya tuh kotak gitu ya. Tapi kalau stadion yang ada lintasan atletiknya, nah itu nama stadionnya adalah Stadion Olimpik. Sama tuh seperti stadion SSA, terus stadion GBK, terus stadion mana lagi ya? Jakabaring itu juga stadion Olimpik ya. Selain kita pakai untuk sepak bola, kita juga pakai untuk atletik. Gak cuma kita pakai buat atletik, tapi stadion Olimpik juga bisa kita buat macam-macam gitu ya. Mau jogging setiap minggu gitu kan, sambil ngecengin pacar. Wah, bisa tuh buat jadi tempat kita ngedate sama pacar ya teman-teman.

0: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.
2: Halo, saya Sal Priadi, dengarkan terus RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Dulu teman Bro 2 waktu aku masih lupa ya, sebenarnya aku masih SMA atau masih kuliah waktu itu, tapi yang jelas dulu aku masih sering nonton TV dan setiap kali aku pulang kegiatan gitu ya, entah dari kampus atau dari kegiatan yang lain, sore-sore gitu kan pasti aku nonton sepak bola Liga Indonesia. Dan biasanya ada beberapa klub yang aku sangat-sangat antusias kalau ngelihat dia berlaga, salah satunya Persipura Jayapura.

laga playoff kemarin teman Pro 2, sebenarnya aku sangat-sangat berharap gitu ya Persipura bisa mengalahkan Adiaksa FC terus bisa naik lagi tuh ke Liga 1 tahun 2026-2027, tapi sayangnya harus kalah. Jadi aku harus mengucapkan selamat terlebih dahulu ke Adiaksa dan juga mengucapkan selamat berjuang kembali Persipura FC Jayapura di musim yang akan datang ya. Banyak sebenarnya, nggak cuma aku, bahkan mungkin juga kamu nih teman Pro 2 yang lagi mendengarkan ini gitu kan, pengen sebenarnya Persipura yang naik ke Liga 1. Banyak tuh masyarakat. Nah, karena kalah akhirnya banyak deh tuh yang turun ke lapangan, merusak fasilitas, bahkan sampai keluar stadion gitu ya, buntut dari kekecewaan Persipura Jayapura tidak bisa naik ke kasta tertinggi Liga Indonesia. Nah, akhirnya apa? Denda turun nih dari Komisi Disiplin PSSI, teman Pro 2. Ya, 240 juta denda finansial, teman Pro 2. Aduh ya ampun. Yang seharusnya bisa buat biaya apa? Maintenance klub gitu ya, perjalanan klub, keluar kota, keluar pulau, harus dipakai untuk membayarkan denda. Dan gak cuma itu, potensi pemasukan Persipura di musim depan dari tiketing penonton juga akan terancam tidak bisa didapatkan gitu teman Pro 2, karena musim depan Persipura dilarang untuk berlaga dengan penonton. Artinya berkurang lagi tuh pemasukan ke kantong klubnya teman Pro 2. Dan buat pemilik klub ini pasti pusing tujuh keliling gitu kan. Di satu sisi dia harus bikin klubnya untung, tapi di satu sisi dia justru ngeluarin dan juga malah tanpa penonton gitu teman Pro 2. Inilah kenapa aku bilang kalau misalnya kita pengen klub kita maju, kita harus bisa menahan emosi, harus bisa lebih bijaksana dalam menyikapi hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi kita nih teman Pro 2. Tapi apapun itu, salutnya adalah masyarakat dan juga pendukung dari Persipura atau biasa dipanggil Persipura Mania, teman Pro 2. Setelah ada kericuhan, mereka juga bahu-membahu membersihkan stadion, terus juga memperbaiki kembali stadion karena itu adalah rumah mereka, kebanggaan mereka dan harus mereka jaga, teman Pro 2. Pokoknya, comeback stronger Persipura. Mudah-mudahan tahun depan gak ada dinamika-dinamika yang bikin kita jadi turun semangatnya. Dan mudah-mudahan di musim depannya bisa naik kembali ke Liga 1 Indonesia Super League.

That was Rocketeer tempat Bro 2 by Far East Movement, and welcome back to the Hit Music Station. Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, masih barengan sama Anwar. Yang sekarang aku pengen pamit, teman Bro 2, thank you banget udah nemenin aku siaran dari tadi pagi jam 10 sampai sekarang nih ya, hampir jam 2 sore cuy. Habis ini nanti teman Bro 2 di jam berapa ya, jam 2 sampai jam 4 kita bakal dengerin bareng-bareng announcement dari Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Internasional di Pro 2 Jakarta yang akan dirilai ke seluruh Pro 2 seluruh Indonesia. Teman Pro 2, akhir kata Faisal Anwar Chaps, so stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, and this is Holid with Hit Stroke.

Mengganggu kesehatan dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Tobi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

0: Hai kamu, hai apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia.
1: Number 20.

0: aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngewar tiketnya kayak apa tuh? Tapi yaudah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempat ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia. Lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah, sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia, dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16.

0: yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya gak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laude dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number

0: video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahalini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya, jadi eksklusif ke beberapa fans. Terus di situ diajaklah anaknya Mahalini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahalini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahalini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng, suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalamah? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Udah masuk 10 besar, ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: 9 minggu ini. Itu dia Toh Pati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin. Tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: teman Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: persiapan jadi bintang ya. Kayaknya siap banget gitu terjun ke industri musik. Dari mulai gayanya, suaranya, lagunya, koreonya, servis ke fansnya. Waduh, total lengkap banget deh. Kita tunggu single berikutnya dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2. Turun dari posisi juara minggu lalu, berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: siapa juara satu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19, Sheila on Seven, Sederhana. Posisi 18, Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16, ada Dia dengan EA. Posisi 15, Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Mahalini, Kemarilah Tenang. Di posisi 12, ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalama. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10, ada Dia featuring Indah Kus, Malu-Malu. Posisi 9, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7, Gea Indrawari, Seribu Kali. Di posisi 6, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3, NPD, Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini, Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

selesai. Udah hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, orang pertunjukan Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM.

Desi Aldiana pamit. Terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: 5.02 saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisnanderu. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info
0: Pro 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir. Dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: picture to tell me.
1: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
2: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kelani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Yo, balik lagi barengan di Parevanda di sore ceria nih teman Prodo 2. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 17 Mei 2026. Nah, gimana weekend kamu hari ini teman Prodo 2? Apakah menyenangkan? Terus juga kayaknya di luar nih cuacanya gloomy banget ya teman-teman Prodo 2 ya, kayak sendu-sendu gimana gitu. Nah, kalau cuacanya sendu, kita juga jangan ikutan sendu nih teman Pro 2. Kalau bisa tetap semangat, tetap produktif. Widih, tetap produktif enggak tuh. Anyway, buat teman-teman Pro 2 yang lagi di perjalanan nih, harap hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Khususnya yang pakai kendaraan roda 4 nih. Tadi aku di perjalanan juga sempat ngelihat banyak banget genangan-genangan air di pinggir jalan ya. Makanya jangan ngebut-ngebut kalau bisa teman Pro 2. Kalau kamu lihat ada genangan air, agak ngindar dikit supaya airnya itu gak nyiprat ke teman-teman yang lain yang pakai kendaraan roda 2 ataupun yang lagi jalan kaki. Nah, di sore ceria kali ini Dipa bakalan menunggu ya buat teman-teman Pro 2, barangkali ada yang pengen gabung dan kasih-kasih info, ada yang pengen salam-salam atau pengen request lagu, silahkan gabung di WhatsApp kita nomornya 0811 570 1018, atau silahkan DM ke Instagram @prodopnk, atau bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Oke, sebagai pembuka sesi kita di sore hari ini, Dipa bakalan puterin beberapa lagu dulu ya yang akan lewat di ruang dengar kamu. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, karena abis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu sampai jam 8 malam. Jadi stay tune terus di Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parifanda. Masih di sore ceria ya teman Prodo, sampai jam 8 malam nanti. WD, masih ngebahas tentang weekend. Serba-serbi weekend banget nih teman Prodo ya. Jadi kalau di sore-sore hari Minggu gini nih, tadi sempat ada beberapa teman-temanku yang bilang enaknya rebahan aja sih di rumah gitu kan, karena besok udah tempur lagi. Tempur banget gitu. Tapi ada juga yang kayaknya hari Minggu ini enaknya nongkrong-nongkrong gak sih, menghabiskan waktu sore di akhir pekan kan gitu kan, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, ataupun nyamperin teman-teman yang udah lama gak ketemu kali ya, atau selama satu minggu penuh yang janjinya dianggurin mulu. Ya, pengen cerita-cerita seputaran weekend kamu, silakan gabung di WhatsApp, Instagram, dan juga di aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2, karena waktu kita masih sangat-sangat panjang banget. Dan kita menyapa juga buat teman-teman yang lagi dengerin Dipa, khususnya yang lagi dalam perjalanan. Seperti biasa, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kalau ada genangan air, jangan digaspol kendaraannya, takutnya nyiprat sama yang lain tuh teman Pro 2. Nah, kayaknya sore-sore gini kita puterin lagu-lagu yang apa ya, yang agak-agak santuy lah ya, buat menemani kamu khususnya yang lagi dalam perjalanan ataupun yang lagi dengerin Dipa dimanapun kalian berada. Nah, ini ada satu lagu lumayan lawas ya, judulnya satu lagu dari Oasis dengan Wonderwall, siap mengudara dan melintas di ruang dengar kamu sore hari ini teman Pro 2. And habis ini Dipa akan balik lagi, so stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodo, masih barengan di Parevanda juga di sore ceria kali ini. Kita bacain pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kita ya. Ada Bang Black di sini. Selamat sore Bang Bro, selamat sore juga Bang Black. Cuaca di Sungai Raya Tebang Kacang terpantau cerah. Walau tadi sempat hujan tapi udah teduh nih sekarang. Oh ya, menurut saya kalau weekend tuh enaknya di rumah sih, duduk-duduk di depan teras sambil ngopi-ngopi santuy, apalagi dengan musim yang cuacanya kayak sekarang, kadang hujan, kadang panas, dan kadang juga dia bersama yang lain. Aduh, berat. Oh iya, tolong lagu kita yang paling enak sore ini, Bang Black pengen request lagunya Westlife katanya. Yang enak buat NT dan selamat bertugas. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih kembali Bang Black. Tetap jaga kesehatan juga buat semua teman Pro 2 nih ya. Terus ada siapa lagi nih sore hari ini? Ada Bang BM. Waduh, ada Bang BM. Selamat sore Bang Dipa. Gimana weekendnya hari ini? Waduh, masih semangat gak? Masih dong. Semoga tetap sehat selalu ya buat Bang Dipa dan pendengar setia Pro 2. Nah, ngomongin tentang hari weekend nih, memang hari weekend atau hari Minggu tuh hari yang paling ditunggu kalau dulu kecil di tahun 2000-an. Oh iyalah gitu. Ini tahun dimana kita tidak berpikir. Berpikirlah, oh berpikir besok mau makan apa, besok mau cari uang di mana lagi ya, dan banyak hal. Oh iya, kirain zaman kecil nggak mikir. Iya mikir sih, tetap mikir, tapi betul nggak mikirin hal-hal yang kayak Bang BM bilang nih, apa nih katanya. Tapi roda hidup tuh terus berputar. Setelah dewasa kita paham bahwa di hari demi hari itu kita harus jadi lebih sehat dan lebih kuat. Kalau ngomongin hari weekend juga, mungkin gak semua orang ada waktu luang. Ada yang bekerja sampai malam, ada juga mungkin bekerja dari pagi hingga sore. Itu aja sih Bang Dipa, tetapi tetap semangat apapun kondisinya. Sore hari ini Bang BM pengen dengerin lagu The Script Superheroes. Lagunya buat para-para orang tua. Tetap semangat, ada senyum anak yang menantimu di rumah. Ditunggu Bang Dipa lagunya. Selamat beraktivitas.

teman-teman Pro 2, langsung aku puterin aja nih ya sore hari ini. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih yang pengen gabung, langsung aja kirim ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, atau bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Ini dia satu lagu pembuka dari requestan teman-teman semuanya. Ada Westlife dengan My Love.

Hiperinflasi adalah situasi di mana tingkat inflasi meningkat sangat cepat dan tidak terkendali dan biasanya melebihi 50% per bulan. Dalam kondisi hiperinflasi, harga barang dan jasa naik secara drastis dalam waktu singkat sehingga nilai uang turun dengan cepat dan mata uang kehilangan daya belinya. Ciri-ciri hiperinflasi yaitu kenaikan harga yang ekstrim, mata uang kehilangan kepercayaan, pengeluaran pemerintah yang berlebihan, ketidakstabilan ekonomi, dan gangguan distribusi dan produksi. Penyebab hiperinflasi bisa terjadi karena percetakan uang berlebihan, defisit anggaran yang tinggi, ketidakstabilan

kestabilan ekonomi dan politik serta penurunan nilai mata uang. Dampak dari hiperinflasi tersendiri yaitu kemiskinan dan ketimpangan sosial, menghambat investasi dan pertumbuhan politik, memicu ketidakstabilan sosial dan politik, serta merusak kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem moneter.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, satu lagu dari Angie Carvalho, teman Pro 2, judulnya Remuk ya, tadi requestan Kak Zulia udah kita puterin nih di sore hari ini. Terus ada Kak Noni lagi nih yang gabung ya. Bang, mau request lagu dong, lagu Sheila on 7, thank you katanya. Banyak-banyak, thank you banyak-banyak buat Bang Dip, sukses terus. Wih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, buat teman-teman Pro 2 nih yang lagi dengerin Dipa di sore hari ini ya, karena sekarang udah masuk di polling receh. Tuh, biasanya kalau di weekend kayak gini kan banyak yang menghabiskan waktu akhir pekannya nih. Apakah kamu tim yang menghabiskan akhir pekan di sore harinya atau di malam harinya, teman Pro 2? Nah, boleh nih gabung barengan Dipa di sore hari ini ya. Langsung aja kirimkan ke WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Tuh, pollingnya kamu tim nongkrong, bukan nongkrong sih ya, ya menghabiskan weekend di sore hari atau di malam hari. Nah, gitu aja dah. Nah, sembari nunggu teman-teman Pro 2 buat gabung, Dipa puterin lagu-lagu requestan. Tadi ada Kak Nurul juga yang pengen lagunya Raim Laude, Lesung Pipi, dan ada Kak Prita pengen lagunya Bara Suara Pancarona. Oh, ini langsung udah dibalas nih, Jerry, dari Jerry Soy. Oke, tim sore satu orang. Uul langsung, Nurul bilang apa nih? Saya tim habiskan malam. Baik. Oke, nanti kita lanjut lagi ya pembahasan polling recehnya nih teman Pro 2. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagu-lagu yang di request sama teman-teman Pro 2 sore hari ini. Let's go.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Baru FM Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bareng Andi Parevanda di sore ceria di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Masih di polling receh juga nih teman Prodo ya. Jadi tadi kita ngobrol kira-kira kamu tim menghabiskan weekend dengan nongkrong tentu saja, atau keluar rumah, atau berkegiatan itu lebih dominannya di sore hari atau di malam hari. Tadi ada beberapa yang jawab di sore hari karena malamnya biar bisa istirahat. Ada juga yang milih nongkrongnya malam aja deh gitu, karena siang sorenya pengen fokus di rumah. Ada yang pengen fokus ibadah juga. Wih, kalau fokus ibadah mah saya banget ya teman Pro 2 ya. Masih kita tunggu juga jawaban dari teman-teman Pro 2 yang lainnya nih, yang pengen ikutan polling receh di sore hari ini. Kamu tim nongkrong di akhir pekan itu sore hari atau malam hari ya? Langsung aja kirimkan jawabannya ke WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RR Digital. Sembari nunggu teman-teman Pro 2 buat gabung, dipaputerin lagu-lagu buat menemani kamu di sore hari ini ya. So buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Bare Vanda di sore ceria teman Pro 2, dan masih di polling receh nih teman Pro 2 ya. Terima kasih buat teman-teman yang tadi udah gabung, yang udah ngasih hasil pollingannya, widih, hasil pilihannya, dan kebetulan sama rata nih jawabannya ya. Dan sekalian juga aku mau kasih info deh buat teman-teman Pro 2 nih, hari ini hari Minggu tanggal 17 Mei 2026, azan Maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya akan dikumandangkan tepat pada jam 17 lewat 46 menit nih teman Pro 2. Nah, nanti habis ini Dipa akan kembali lagi ya menemani kamu sampai jam 8 malam. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya Bu?
1: Belanja terus kamu Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok Bu dengan style aku yang rock and roll Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita, kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: Akhirnya selesai juga materi presentasiku. Udah seminggu penuh kurang tidur. Semoga hasilnya sebanding.
1: Hebat kamu Tami. Proyek yang kamu rancang selalu jadi sorotan klien loh. Belum ada yang bisa gantiin posisi kamu di sini.
0: Aku kan hanya ingin memberikan yang terbaik untuk perusahaan dan yang pasti keluargaku.
2: Tami, bisakah kita bicara sebentar di ruang rapat?
0: Oh, baik, Pak.
2: Ya, silakan duduk, Tami. Tami, kami melihat kamu pekerja yang ulet dan berprestasi. Kami sangat beruntung memiliki kamu. Namun saat ini dikarenakan perusahaan kita mengalami restrukturisasi internal, kami dengan sangat berat harus mengambil keputusan sulit ini.
0: Maksudnya, Pak?
2: Mulai besok, kamu tidak lagi bekerja di perusahaan ini.
0: Saya nggak salah dengar kan, Pak? Bagaimana bisa? Apa salah saya, Pak?
2: Ini bukan tentangmu. Tapi ini keputusan perusahaan dan kami sudah menyediakan surat pemutusan hubungan kerja beserta hak-hakmu.
0: Ya Tuhan, bagaimana aku harus menjelaskan ini pada keluargaku nanti ya?

0: Kak Tami, kok pulang lebih awal tumben? Katanya hari ini ada rapat penting.
1: Rapatnya udah selesai.
0: Beneran Kak? Kok wajah kakak kelihatannya lesu? Ada masalah?
1: Enggak ada apa-apa kok Dika. Kakak kayaknya cuma

0: Tami, kok pulang cepat, Nak? Biasanya kamu baru pulang malam. Bu, ada apa?
1: Aku dipecat, Bu.
0: Hah? Apa? Kamu dipecat? Bagaimana bisa, Tami? Kamu buat masalah.
1: Aku gak tahu, Bu. Aku gak pernah bikin masalah sama sekali di kantor.
0: Walah, Tami. Kalau kamu tidak bekerja lagi, bagaimana dengan biaya sekolah adik-adikmu? Listrik, makan kita sehari-hari.
1: Aku gak tahu, Bu. Aku juga bingung. Aku benar-benar minta maaf ya, Bu, ya.
2: Kak, seharusnya kakak bisa lebih baik. Kita semua bergantung padamu, Kak.
1: Selama ini kan aku sudah berusaha sebaik mungkin. Sekarang tolong, tolong sekali pahami aku.
0: Sudah, sudahlah, Dika. Jangan tambah beban kakakmu. Tami, kita akan cari jalan keluar bersama-sama.
2: Aku gak peduli, aku gak mau tahu. Aku butuh uang untuk bayar kuliahku bulan depan.

Kenapa semua ini bisa terjadi pada aku? Padahal aku sudah memberikan segalanya. Aku sudah berusaha keras, tapi kenapa rasanya dunia ini kok tidak adil? Halo, Tami. Kami melihat portofolio dan keterampilanmu sangat menjanjikan. Kami ingin mengundangmu untuk bergabung dalam proyek kolaborasi kecil bersama tim kami. Semoga ini bisa membantu. Apa benar ini? Alhamdulillah, ternyata masih ada harapan untukku. Ya Allah, mudah-mudahan lancar. Berikan aku kemudahan, ya Allah.

0: Tami, kami senang kamu mau bergabung di tim kami. Meskipun gaji di sini tidak sebesar tempatmu dulu, kami yakin kamu akan memberikan dampak besar bagi perusahaan kita.
1: Terima kasih, Pak. Saya juga sangat bersyukur bisa berada di sini. Saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tami, kamu mau ikut gak makan siang sama-sama nanti? Sekalian kenalan lebih dekat. Mau kan?
2: Boleh, boleh. Ayo.

0: Eh Tami, kami dengar kamu tuh ahli di bidang media sosial. Wah, kalau gitu kami yakin nih, kamu pasti bisa bantu di proyek yang kita yang baru ini.
1: Siap, aku akan coba sebaik mungkin. Terima kasih ya, sudah percaya sama aku.

Tuhan, 7 bulan yang lalu aku sempat merasa bahwa hidupku sudah runtuh. Aku kehilangan pekerjaan, dukungan keluarga, bahkan teman-temanku. Aku benar-benar merasa sendirian di dunia ini. Aku putus asa, tapi pertolonganmu datang bagai air yang menyejukkanku, Tuhan. Aku mulai belajar bahwa dari keterpurukan kemarin, kekuatan itu tidak selalu datang dari orang lain, tapi kekuatan itu ada dalam diri kita sendiri. Aku belajar untuk tidak menyerah. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri. Aku tidak akan pernah melupakan perjuanganku. Aku tambah yakin bahwa setiap badai pasti akan berakhir, dan aku akan siap untuk memulai langkah kecil menuju harapan yang baru.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di sore ceria, teman Prodo ya. Dan sekarang udah jam 6 lewat 15 menit. Waktunya kita update-update dulu informasi terkini tentang cuaca di kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi langsung aja kita cek nih teman Pro 2 ke halaman bmkg.go.id nih ya untuk informasi lebih lanjutnya. Jadi menurut halaman BMKG sih katanya hari ini tuh diperkirakan akan cerah berawan teman Pro 2, dan ini merata di seluruh kecamatan yang ada di kota Pontianak dan sekitarnya. Nah kalau aku cek ke weather.com juga kayaknya malam hari ini terpantau cerah berawan ya, gak ada kemungkinan akan hujan. Kemungkinan hujannya tuh malah besok teman Pro 2 di hari Senin. Nah, suhu malam hari ini juga lumayan bersahabat, 25-26 derajat Celcius ya. Kayaknya dari tadi sore juga gloomy banget cuacanya teman Pro 2. Emang enak buat istirahat ataupun buat nongkrong-nongkrong. Bersahabat banget lah ya cuacanya malam hari ini. Nah, mungkin buat kamu yang pengen share kegiatan kamu atau pengen kasih info-info lalu lintas atau info apapun deh di sekitar kamu, let's go gabung ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagram @prodopnk atau bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Dan nih Dipa puterin dulu ya beberapa lagu ya yang akan lewat di ruang dengar kamu malam hari ini. So buat kamu semua stay tune terus di Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu.

Sudahkah kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet pun.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apa?

101,8 FM Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Dipa Revanda di Sore Ceria kali ini, teman Produa. Nah, sekarang kita update-update informasi lalu lintas terkini di Kota Pontianak dan sekitarnya. Aku langsung cek ke CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Kita mulai dari Tugu di Gulis Ahmad Yani. Ini teman Produa, malam hari ini terpantau ramai lancar. Kendaraan juga didominasi kendaraan roda 2 dan ya, jalanannya aman, teman Produa. Kayaknya cuacanya juga bersahabat nih di daerah sekitaran Tugu di Gulis Ahmad Yani. Nah, kita beralih ke simpang Patimura yang juga terpantau ramai lancar malam hari ini. Sementara di Kota Baru depan SPBU lebih tepatnya juga terpantau ramai lancar dan cuacanya juga terpantau cerah, teman Produa. Nah, kalau kita beralih ke simpang Tanjung Raya, ini agak sedikit hektik ya teman Produa ya, agak sedikit padat dan kayaknya mungkin buat teman-teman Produa pengen melintas ke simpang Tanjung Raya harap hati-hati karena kendaraannya lumayan padat nih di malam hari ini. Kalau di arah simpang Tanjung Hulu juga terpantau kurang lebih ya teman Produa, masih padat dan ramai lancar nih menjelang malam hari ini teman Produa. Nah, buat teman-teman Produa yang lainnya yang pengen menambahkan informasi lalu lintas di sekitar kamu atau punya info menarik lainnya, silakan gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018 atau silakan DM ke Instagram @produa_pnk dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: setan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Udah hampir jam 7 malam nih ya, dan nanti di jam 7 bakalan ada Pro Indi yang akan dirilai dari Pro 2 Jakarta. Nah kalau kayak gitu Dipa, sekalian pamit aja lah ya dari ruang dengar kamu malam hari ini. Thank you banget nih buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 3 sore tadi. Dan nanti di jaga malam bakalan ada Erna yang akan menemani kamu. Oke deh.

Kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi besok di Spada Teman Pro 2. Nah, kalau kayak gitu, dipada-pada pamit dulu. Dan pastikan stay tune terus ya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kak Angga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Tapi tenang teman Pradua, gak semua drama sekolah itu bikin kita stres. Ada juga drama yang vibesnya hangat ya, sampai bikin kita tuh kayak pengen balik ke masa-masa pulang sekolah gitu kan. Sore sambil jajan depan gerbang gitu. Wih, asik banget rasanya teman Pradua. Ada drama namanya Twinkling Watermelon teman Pradua. Nah drama ini tuh penuh musik keluarga, persahabatan, dan suasananya tuh bikin adem banget. Terus ada True Beauty ya, yang ngomongin tentang insecure anak muda tapi dibalut dengan komedi dan romansa yang ringan sekali. Dan jujur aja gitu, banyak anak muda yang sekarang relate gitu ya sama rasa insecure teman Pradua, merasa kurang cantik, kurang keren, kurang pintar, kurang cukup dibandingin dengan orang lain gitu kan. Padahal mungkin semua orang lagi berjuang juga gitu kan untuk mendapatkan rasa percaya dirinya masing-masing. Ada juga Extraordinary You teman Pradua, yang memang unik ya, karena memang karakternya itu tentang sadar gitu kalau mereka tuh hidup di dunia komik. Dan itu bikin kita mikir juga gitu, jangan-jangan di hidup kita yang terlalu sibuk ngikutin alur ini ternyata ada dibuat dengan orang lain gitu kan, ngerasa kayak ada di komik gitu gak sih? Agak halu ya teman Pradua ya. Tapi memang kadang drama Korea tuh memang kelihatannya ringan tapi diam-diam tuh bisa nyisipin pesan yang cukup dalam. Dan malam ini mungkin kita jadi sedikit sadar gitu kan kalau drama Korea bertema sekolah tuh ternyata bukan cuma hiburan doang. Kadang mereka jadi pengingat juga gak sih teman Pradua kalau semua orang pernah ada di fase bingung mencari cinta sejatinya atau jati dirinya sendiri gitu kan. Pernah takut gak punya teman, pernah merasa gagal, pernah jatuh cinta tapi diem-diem gitu kan, pernah merasa dunia tuh kayak gak adil banget dengan dia. Dan mungkin itu alasan kenapa drama sekolah selalu punya tempat yang spesial sekali, karena walaupun seragamnya sekolah berbeda gitu kan, tapi perasaannya masih ada nyangkut-nyangkutnya teman Pradua. Sama maksudnya ya. Jadi buat kamu yang mungkin malam hari ini lagi capek sama hidupnya, sama tugasnya, sama pekerjaannya yang besok akan dilaksanakan nih ya, atau sama hubungan yang ternyata rumit, ingat satu hal teman Pradua, masa sulit gak selalu bertahan selamanya ya. Dan seperti drama Korea nih ya, hidup juga punya episode baiknya setelah episode yang berat ya. Kalau kamu disuruh pilih satu drama sekolah buat ditonton ulang seumur hidup teman Pradua, kira-kira kamu pilih yang mana nih ya? Kamu boleh juga gabung barengan sama Erna atau sekalian cerita-cerita teman Pradua, karena habis ini kita bakal masuk di acara Deep Talk. Jadi silahkan buat teman Pradua boleh gabung barengan sama Erna sambil cerita-cerita di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Berisik! Matikan!
2: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

Malam ini adalah waktu yang paling tepat buat kamu cerita teman berdua ya. Mungkin siang tadi gitu kan masih ada yang sibuk pura-pura kuat, ketawa, ada juga mungkin yang masih kerja, balas chat juga rasanya kayak seperlunya aja gak sih teman berdua. Tapi malam ini ya suasana jadi lebih tenang dan hati mulai bisa ngomong pelan-pelan gak sih. Ada yang mungkin malam hari ini lagi video call sama pasangannya, ada yang lagi nunggu chat dibales, ada juga yang cuma rebahan sambil mikir sebetulnya hubungan yang saya tuh kayak gimana sih. Nah, karena kadang teman berdua ya, kita tuh terlalu fokus sama hal besar dalam hubungan, anniversary, hadiah, kata-kata romantis, upload story couple. Padahal ya, hubungan yang benar-benar kuat tuh memang seringnya justru kelihatan dari hal kecil yang terlihat sederhana aja, dari cara dia dengerin kita cerita yang diulang-ulang, dari yang nanya udah makan belum setelah hari kita yang capek sekali gitu kan. Terus juga dari cara dia yang masih tetap lembut meskipun lagi marah, atau dari sikap sederhana lah ya, tetap tinggal bahkan saat hidup lagi gak mudah banget untuk dijalanin sama kita teman berdua. Nah makanya malam hari ini kita ngobrol deep talk teman berdua tentang pasangan yang memang saling menguatkan dalam momen kecil sehari-hari. Ini mungkin kamu yang pernah merasakannya teman berdua ya. Mungkin setelah siaran ini kita jadi sedikit sadar gitu kan, ternyata cinta yang paling tenang seringkali adalah cinta yang paling tulus juga. Nah buat teman berdua yang pengen bergabung barengan sama Herna, silahkan ya untuk gabung di WhatsApp di nomor 0811570018, atau teman berdua juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @radio2pnk dan aplikasi RRI Digital.

Teman berdua, kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

teman berdua pernah gak sih lagi cerita kalau kamu tuh lagi capek sebetulnya, udah lelah banget, terus yang kita butuhkan sebetulnya cuman didengarkan, bukan dicarikan solusi ya. Kadang pasangan yang baik tuh bukan yang paling jago kasih jawaban gak sih teman berdua, tapi yang bisa hadir penuh waktu kita lagi ngomong ya. Bilang pasangan yang saling menguatkan itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh, bukan cuma nungguin giliran bicara gitu kan. Dan itu penting banget teman berdua, karena banyak orang sebenarnya gak kekurangan nasihat ya, tapi kurang itu rasa dipahami. Sesimpel pasti capek ya hari ini, atau aku ngerti kenapa kamu kesel, atau mungkin ada juga kata kayak itu pasti berat buat kamu. Nah, kalimat-kalimat kayak gitu tuh sederhana teman berdua, tapi buat orang yang lain tuh yang lelah gitu kan, ngerasa punya tempat pulang gitu gak sih. Hubungan bukan ajang kompetisi juga gak teman berdua. Kadang bukan hubungan yang tentang aku ada buat dengerin kamu. Dan lucunya semakin kita udah dewasa gitu kan, didengarkan tanpa dihakimi itu salah satu bentuk cinta yang paling langka. Dan jarang juga rasanya untuk kita temui teman berdua yang ada nasihat, terus juga kayak ya jarang lah kita didengerin, cuman bisa apa ya, kasih tips atau nasihat. Aduh, rasanya yang udah cerita capek, yang ngasih saran juga kedengerannya capek banget ya teman-teman berdua ya.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

Hubungan sering rusak bukan karena kehilangan cinta, tapi karena kehilangan penghargaan. Awalnya bilang makasih untuk hal kecil, lama-lama jadi terbiasa gitu kan. Lalu merasa semuanya menjadi kewajiban ya. Padahal hubungan yang kuat tumbuh dari apresiasi kecil sehari-hari. Makasih ya udah nemenin, makasih ya udah ngertiin, makasih ya sudah bertahan. Itu kalimat yang simple gitu teman Prado, tapi ternyata bisa menyentuh hati kalau dilakukannya setiap kali gitu. Kadang orang gak butuh hadiah yang mahal gitu, mereka cuman pengen usahanya dilihat aja. Dan malam hari ini mungkin ada orang yang sebenarnya udah lelah, bukan karena hidupnya yang berat ya, tapi karena semua yang dia lakukan terasa gak pernah dianggap. Makanya pasangan yang saling menguatkan ini biasanya gak gengsi buat ngehargain hal kecil, karena mereka tahu juga gitu kan, kalau perhatian kecil yang tentunya konsisten gitu, itu jauh lebih hangat daripada romantis besar yang cuman sesekali nih.

0: penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Banyak orang mikir kalau sayang itu harus selalu bersama. Padahal hubungan yang dewasa justru ngerti kapan harus dekat dan kapan harus kasih ruang. Nah, jadi kalau pasangan yang saling menguatkan ya, nggak hidup dalam kontrol berlebihan, mereka beri kita ruang teman berdua dan percaya satu sama lain. Karena menurut aku kepercayaan itu satu hal yang penting juga gak sih? Karena cinta bukan penjara juga. Kalau tiap menit harus laporan, kalau tiap sibuk dicurigai, tapi kalau misalnya pergi ya merasa kayak diawasi sekali gak sih teman berdua, itu ya bukan tenang yang kita dapatkan, yang ada malah capek sendiri gak sih. Pasangan yang sehat ternyata itu biasanya yang ngerti kalau kita lagi fokus kerja, lagi butuh waktu sendiri, lagi pengen diem dulu. Dan anehnya semakin seseorang dipercaya, biasanya dia malah makin menjaga hubungan itu. Karena memang ya teman berdua, hubungan seseorang pasti akan tetap tinggal tanpa adanya rasa yang dipaksakan. Karena kalau udah terpaksa dan gak saling percaya, ya ngapain harus tetap dilanjutin ya.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya nggak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan nggak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Nggak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu nggak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, nggak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

pernah dengar gitu kan ya, kalau pasangan terbaik adalah yang jadi tim dan tempat pulang satu sama lain. Karena pada akhirnya kita semua cuma pengen dicintai tanpa harus pura-pura jadi orang lain. Nah, malam hari ini kalau kamu sedang punya seseorang yang mau mendengar, menghargai hal kecil, memberi ruang, tidak menjatuhkan saat konflik, dan konsisten hadir, jangan lupa dijaga ya teman berdua ya. Karena cinta yang sehat memang gak selalu heboh, tapi dia bikin hati kita jauh lebih tenang. Dan di dunia yang memang ramai ini ya, tenang adalah bentuk cinta yang paling indah. Itu dia teman Predo, obrolan kita di malam hari ini. Karena habis ini masih ada beberapa lagu asik buat nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Dan era sekalian pamit deh ya dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa teman Predo di hari berikutnya. Bye-bye.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Chris. Chris, mi.
1: Hah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
2: Nah, tahu-tahu aja nih.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh iya iya ya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke, sip.
1: Kasih paham.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, Ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Ham. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha, kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh ya.
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah kemasukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

Teman Pre2 sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi, kami akan segera mundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Pagi Teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RM Brodo Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
2: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
3: Oh no!
1: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
2: Lah, kenapa harus zat besi sih?
1: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
2: Oh gitu. Jadi, kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
1: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya, daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
2: Terus, gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
1: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
2: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
1: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
2: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
1: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
2: Yuk kita sebarkan

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat AstaCita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas, biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, jumpa lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, untuk mengawali Spada kita di pagi hari ini, dipabacain dulu satu informasi ya, yang bisa diakses dari halaman rri.co.id, yaitu sebanyak 100 ton jagung hasil panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 resmi diekspor ke Malaysia melalui pos lintas batas negara atau PLBN Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Kegiatan ekspor tersebut dilaksanakan secara virtual ya, dalam rangkaian panen raya jagung serentak nasional kuartal 2 tahun 2026. Ekspor jagung ini juga menjadi momentum penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional sekaligus memperkuat sektor pertanian dan perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Indonesia dan juga Malaysia. Sebanyak 10 truk bermuatan jagung bergerak melintasi PLBN Jagoi Babang menuju titik nol perbatasan Indonesia-Malaysia sebagai simbol dimulainya ekspor hasil panen jagung dari Kabupaten Bengkayang ke negara tetangga. Nah, informasi tadi bisa kamu akses melalui halaman rri.co.id dan juga aplikasi RRI News ya teman Pro 2. Nah, habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu di Spada. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Wede, ini hari Senin banget nih teman Pro 2 ya. Akhirnya Dipa kembali menyapa kamu di pagi hari. Lagi apa ya, hari Senin pula nih teman Pro 2. Mungkin ada yang baru bangun, lagi siap-siap, lagi apa ya, lagi ngapain ya kira-kira jam-jam segini nih teman-teman Pro 2. Lagi sarapan kali ya, ya gak apa-apa sih, jangan lupa sarapan deh teman Pro 2. Karena hidup tuh butuh sarapan, bukan butuh terlalu banyak harapan. Aduh. Kalau udah ngomongin soal hari Senin nih teman Pro 2, gak tahu kenapa rasanya kayak menghadapi sesuatu yang baru gitu. Sesuatu yang fresh, sesuatu yang apa ya, kayak kalau kita mau memulai sesuatu, itu emang enaknya di hari Senin teman Pro 2. Makanya di hari Senin ini kita harus biasakan dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Kebiasaan yang lebih membangun, yang lebih positif, yang lebih positif dan juga lebih produktif nih teman Pro 2. Nah kalau ngomongin soal sesuatu yang baru nih teman Pro 2 ya, aku pengen puterin satu lagu. Nah lagu ini lagu terbaru juga dari Salma Salsabil, judulnya Hacu. Nah buat teman-teman Pro 2 yang pengen gabung di pagi hari ini, langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Nanti di jam 7 bakalan ada pilih lagu kamu. Dan buat kamu yang pengen request-request lagu buat naikin mood di pagi hari, ini adalah waktu yang tepat. Nanti kalau lagunya ada di paputerin nih teman Pro 2. Tenang aja, santai-santai aja ya teman Pro 2 ya. Oke deh kalau kayak gitu, kita puterin beberapa lagu buat menemani kamu di pagi hari ini. And buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Ellen Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Di Parevanda masih menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, ini ada kabar gembira ya datang dari teman kita yang biasanya gabung juga nih teman Pro 2, dari Maliki dan juga Anissa. Kemarin baru habis married. Wedeh, happy wedding ya buat kalian berdua. Semoga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Dapat, semoga cepat dapat momongan dan diberi apa ya? Pokoknya hal-hal baik deh buat kalian berdua. Dan tadi spesial juga tuh lagu Separuh Aku. Wedeh, Separuh Aku ya buat kalian berdua yang kemarin baru aja habis menikah. Pokoknya turut berbahagia deh ya, dan semua doa-doa terbaik menyertai perjalanan kalian berdua. Nah, ngomongin masih di pagi hari ini teman Pro 2, kita kan pasti ada yang bangun dengan mood yang kadang-kadang oke, kadang-kadang moodnya B aja, kadang-kadang males. Kadang-kadang kabar, pokoknya banyak banget deh kalau di pagi hari ya. Nah, kalau di hari Senin ini nih, mudah-mudahan yang lagi dengerin Dipa semua moodnya bagus. Kalau kira-kira moodnya lagi kurang bagus, tenang, kita bisa puterin lagu-lagu favorit kamu buat mood kamu jadi lebih enjoy ya teman Pro 2 ya. Nanti di jam 7 bakalan ada pilih lagu kamu. Terus juga ini udah ada beberapa yang gabung sih ya, nanti kita puterin dan kita bacakan kita puterin di jam 7 tuh. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen gabung, langsung aja ke WhatsApp, Instagram, dan juga ke aplikasi RRI Digital. Karena apa? Karena nanti Dipa akan kembali lagi menemani kamu sampai jam 10 pagi.

0: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.
2: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
3: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Alright, kembali lagi bersama Dipa Revanda. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Sampai jam 10 pagi nanti teman Pro 2 ya. Dan ini udah hampir jam 7. Udah jam 7 sih ya sebenarnya. Udah waktunya kita masuk ke pilih lagu kamu. Sudah ada juga teman-teman Pro 2 yang bergabung di WhatsApp-nya kita pagi hari ini. Pertama datang dari Nizam, nomornya 085787 sekian. Pagi-pagi gini enaknya denger Lazy Song sih Bang dari Bruno Mars katanya. Boleh. Senin banget nih ya. Senin banget lagunya Lazy Song nih. Gak apa-apa dah, mungkin beliau lagi libur hari ini. It's okay lah, oke. Semangat ya Nizam ya, beraktivitas hari ini. Terus ada juga dari 088115 sekian. Pagi Kak, Spada, izin request remuk. Angie Carvalho dari Zulia, Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Sehat selalu dan tetap tersenyum. Quotes hari ini, dibalik kesulitan selalu ada kemudahan. Beuh, enak. Emang iya sih teman Pro 2. Oke, masukkan ke dalam list. Terus ada juga Kak, siapa nih? Kak Merin ya, pengen request lagunya Ivan 17 dengan judul Jangan Paksa Rindu. Waduh, pagi-pagi rindu. Wah, enggak apa-apa sih. Rindu tuh memang tidak kenal waktu, teman Pro 2. Kadang datangnya pagi, kadang datangnya siang, sore, malam, kadang enggak datang-datang. Ada yang cuma datang terus dilupain. Waduh, jangan sih, teman Pro 2. Ya udahlah, kalau kayak gitu langsung aja kita puterin lagu-lagu yang udah di request sama teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan habis ini Dipa bakalan balik lagi nemenin kamu. So stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.